Satu, lima, sepuluh, lalu atas dua, satu, pala, lima, onu, pici, satu, lima, sepuluh, hey, seki, seki, seki, ayoy, fang, ayoy.